Nyukawa kunaja. Supunza Dios posahpika. Mananya mandasatsu. Mananya jimasatsu. Dios takazushpa.